This is here on Dwar Nagari All India Radio Akashwani, that is Studio the India, Ibuko, the New Delhi. Panyar anda tanda kumari bersama staff seksi bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15,260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. India dan Trinidad dan Tobago menandatangani delapan kesepakatan termasuk di sektor pariwisata, kesehatan, dan Ayurveda. Presiden AS Donald Trump menolak proposal perdamaian Iran sebagai sama sekali tidak dapat diterima di tengah ketegangan di Asia Barat. Rusia menyatakan tidak ada perang dengan NATO atau Jerman serta memperingatkan bahwa perisai nuklir bersama di Eropa dapat mengubah kesembangan strategis benua tersebut. Di Pakistan, 15 personel keamanan tewas dalam serangan bunuh diri di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Dan India akan menjadi tuan rumah kejuaraan angkat besi Asia 2026 yang bergensi di Gandhinagar, Gujarat mulai hari ini. India dan Trinidad dan Tobago telah menandatangani 8 kesepakatan di berbagai sektor termasuk pariwisata, kesehatan, infrastruktur, dan Ayurveda selama kunjungan 2 hari Menteri Luar Negeri Dr. Ajay Shankar ke negara Karibia tersebut. Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa nota kesepakatan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak terkait pasangan tenaga surya pada Gunung Kementerian Luar Negeri dan Urusan Trinidad dan Tobago, pengendalian vektor peningkatan infrastruktur di Pulau Nelson, tempat para imigran India awalnya bermukim, serta pendirian sebuah kursi keilmuan India bidang Ayurveda di Universitas Hindia Barat. Pradhan Mantri Narendra Modi hari ini akan berpartisipasi dalam acara Somnath Amrit Parv 2026 yang menandai peringatkan 75 tahun rekonstruksi Jyotirlinga pertama, yakni Kuil Somnath Mahadev

Sabua Laboran Waru Dari Morgan Stanley menyatakan bahwa transisi energi terbarukan India akan membantu mengurangi ketergantungan eksternal, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada seberapa cepat negara tersebut melakukan lokalisasi terhadap segmen-segmen kritis seperti sel surya, wafer, dan polisilikon. Berdasarkan data dari Kementerian Energi Baru dan Terbarukan, kapasitas modul surya domestik hampir berlipat ganda, yakni meningkatkan dari 38 gigawatt pada Maret 2024 menjadi 74 gigawatt pada Maret 2025. Kapasitas sel surya juga mengalami peningkatan dari 9 gigawatt menjadi 25 gigawatt. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa India masih sangat bergantung pada impor untuk komponen-komponen hulu yang krusial. Pada tahun fiskal 2025, India mengimpor sekitar 35 juga modul surya senilai kurang lebih 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan estimasi 60 hingga 80% di antaranya berasal dari Tiongkok. Secara keseluruhan, kapasitas energi non bahan bakar fosil di India kini telah melampaui 50% dari total kapasitas terpasang mencapai 262,7 gigawatt. Energi surya dan angin menyumbang porsi terbesar di penambahan kapasitas yang terjadi belakangan ini. Presiden AS Donald Trump menyebut proposal perdamaian terbaru dari Iran sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima di tengah berlanjutannya upaya untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Asia Barat. Presiden Trump menulis di truth social media, ia telah membaca tanggapan Iran yang ia sebut berasal dari apa yang diklaim sebagai perwakilan mereka dan menyatakan ketidakmasukannya terhadap tanggapan tersebut seraya menyebutnya sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Sebelumnya Iran menyatakan telah mengirimkan tanggapannya terhadap proposal terbaru Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik di Asia Barat. Tanggapan tersebut disampaikan melalui Pakistan yang selama ini bertindak sebagai mediator antara Tehran dan Washington. Kantor berita Iran ISNA melaporkan bahwa tanggapan Tehran berfokus pada upaya mengakhiri konflik serta menjamin keamanan maritim di Selamat Hurz. Sebuah jalur pelayaran minyak global yang sangat vital. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa dialog dengan pihak Barat tidak boleh dipandang sebagai bentuk perayahan diri ataupun kemunduran. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbincang dengan Presiden Trump pada Minggu malam, tak lama setelah Iran menyerahkan tanggapannya terhadap proposal rentang sejantar terbaru dari Amerika Serikat. Menurut para pejabat Israel, kedua pemimpin tersebut membahas negosiasi yang sedang berlangsung serta berbagai kekhawatiran terkait keamanan regional. Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Presiden Trump sepakat menggapai perluannya menyingkirkan cadang uranium yang diperkaya tingkat tinggi milik Tehran, sebuah isu krusial yang masih menjadi sorotan utama dalam negosiasi tersebut. Iran terus memberlakukan pembatasan di Selat Hormuz yang turut memicu kenaikan harga minyak global, sementara Amerika Serikat tetap mempertahankan tekannya melalui pembatasan terhadap pelabuhan Iran. Di sisi lain, ketegangan di kawasan Teluk masih tetap tinggi. Iran telah memperingatkan bahwa penggerakan kapal-kapal perang Prancis atau Inggris untuk mendampingi
operasi maritim AS di Selat Hormuz.

Tuan Rumah, Tiongkok Dalam, Anjang Piala Asia Wanita Yuka 17 AFC di Stadion Pusat Olahraga Suzhou hari ini. Dalam Anjang Cricket EPL, Royal Challengers Bengaluru berhasil mengalahkan Mumbai Indians dengan selisih 2 wicket di Raipur tadi malam setelah diminta untuk memukul terlebih dahulu. Mumbai Indians mencatat skor 166 untuk 7 wicket dalam jatah 20 over yang diberikan berkat kontribusi gelombang Tilak Verma yang mencatat 57 run dari 42 bola. Demikian tadi warta berita. Para pemirsa yang terhormat, berikutnya lagu Music Instrumentalia.

Setelah lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar. India dan Republik Korea, rock sama-sama merupakan negara dengan tradisi maritime yang kaya, serta memiliki kepentingan bersama yang luas dan kekuatan yang saling melengkapi dalam ranah industri maritim. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi India yang pesat dan internasionalisasi ekonominya, sektor maritime menjadi sangat krusial bagi keamanan dan kemakmuran India. Selama kunjungan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung baru-baru ini, kedua belah pihak sepakat bahwa ambisi maritime India di bawah visi Maritime Amritkal 2047 telah menciptakan peluang yang signifikan bagi kolaborasi jangka panjang dengan ROK, sebuah negara sahabat yang memiliki kemampuan pembuatan

Kapali dan maritime yang terdepan, kerja sama dalam bidang pembuatan kapal, penerbangan, pelabuhan dan logistik maritime dapat mengarahkan kementerian strategis khusus India ROK menuju manfaat praktis dan nilai ekonomi bagi kedua negara. Sembari membangun pembahasan dan kementerian yang lebih mendalam di antara masyarakat kedua bangsa, pihak India memberikan penjelasan kepada pihak ROK mengenai peluang untuk mendirikan kluster pembuatan kapal Greenfield proyek baru berskala besar di dalam negeri serta insentif-insentif yang tersedia di bawah skema pengembangan pembuatan kapal pemerintah India maupun insentif yang didesiakan oleh pemerintah negara bagian terkait dan lembaga keuangan India untuk tujuan tersebut. Pihak India menggundang para pembuat kapal terkemuka dari ROK untuk bertindak sebagai jangkar teknis dan strategis bagi kluster-kluster ini melalui keterlibatan aktif dalam spek desain rekayasa produksi manufaktur canggih kerangka kerja kualitas dan keselamatan serta operasional. Pihak ROK menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat terus dimajukan dengan berlandasan pada partisipasi sektor bisnis. Kedua belah pihak menyambut baik kolaborasi antara industri-industri Korea dan India seperti penandatangan nota kesepahaman MOU yang bersifat non-mengikat antara pembuat kapal Korea, HD Korea Shipbuilding dan Offshore Engineering .co yang ditunjuk sebagai perkembangan dan facilitator cluster dan penyedia model Maritime Development Fund untuk melakukan pengembangan bersama penyembiayaan implementasi serta operasional sebuah galangan kapal Greenfield berskala besar di India bagian selatan. Kedua belah pihak berharap agar proyek tersebut dapat segera diimplementasikan. India telah mengumumkan rencana pendagangan lebih dari 400 unit kapal oleh berbagai lembaga publik di India sahaja dalam kurun waktu dekat dengan total nilai mencapai sejumlah sebesar 2.2 trilion rupiah selama pekan Maritime India 2025 dengan memperhatikan dukungan kewangan berbasis produksi dari pemerintah India bagi sektor manufaktur lokal. Kedua belah pihak mendukung kerjasama antara industri-industri terkait dari India dan Republik Korea guna membentuk mekanisme kerjasama yang efektif untuk melayurkan pemerintahan ini ke dalam kementerian bilateral sehingga meningkatkan industri galangan kapal yang berkelanjutan dan tangga. Sebagai bentuk apresiasi atas bantuan kewangan yang diberikan oleh pemerintah India bagi galangan kapal yang sedang melakukan ekspansi kapasitas brownfield, kedua belah pihak mendukung kolaborasi antara pelaku usaha India dan ROK untuk memodernisasi galangan kapal India yang sudah ada, termasuk terkait fasilitas fabrikasi blok yang sedang dibangunan di India bagian selatan guna mendukung sebuah dock clearing baru untuk pembangun kapal-kapal berukun besar dan khusus. India dan Seoul meyakini bahwa dukungan kebijakan dan fiskal dari pemerintah India bagi industri galangan kapal India akan menciptakan pemerintah tambahan untuk komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan kapal serta industri-industri penunjangannya sehingga menyediakan pasar yang menarik bagi para produsen komponen galangan kapal khusus asal Korea untuk memperluas bisnis mereka melalui produksi lokal. Untuk tujuan tersebut, kedua belah pihak menyebut baik pembukaan kantor cabang Korea Marine Equipment Association KOMEA di Mumbai serta ketertarikan Korea Marine Equipment Research Institute

KOMERE untuk menjalin kerjasama terkait. Mereka juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di antara institusi dan perusahaan terkait dari kedua negara guna mendukung pertumbuhan ekosistem galangan kapal India. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang pelatihan keterlibatan di sektor galangan kapal di India melalui sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh Korea International Corporation Agency (KOICA) bekerja sama dengan Kementerian Pelabuhan Perkapalan dan Jalur Air MoSPA India. Mereka mencatat bahwa proyek ini akan berkontribusi pada peningkat kapasitas yang diperlakukan demi pencapaian tujuan industri galangan kapal India melalui kerjasama pembangunan serta Kementerian Pemerintah swasta di antara kedua negara. Pihak juga mendorong para pemilik kapal asal Korea untuk memanfaatkan fasilitas GIFT if jantan I samudra di India guna mendaftarkan membendarakan kapal-kapal mereka di India demi memperoleh manfaat dari struktur kepemilikan yang lebih fleksibel serta insentif keuangan yang tersedia. Demikian tadi warta berita. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran radio Akashvani dalam acara selanjutnya. Kini ikutilah lagu rakyat Maithili.